kukufosa unipende utasikiza ukipenda bavile kuna enda itabaki menipenda. Streamy. Acha sijui nilikosa nini.

jua senuma anakumbukere basoro samedi gisi bilikuwa kapale na itakuwa tujuru kare senuma tende ale ha.